kasih bersama pria dengan ni bahan waktu betul nurul amsoro sembahan warga dengan nasihat kuhal amsoro sini kita kami tunjuk mai solus dalam waktu waktu sekolah sini kami tunjuk elah yang kau def aksi ni pura di sol musisi ni dan merdeka ni dengan waktu gol tu def ekor putih pilihan ni di buku kawat satu bulan tu bang bagai paspor sini dari defa sah doa ibu tahu dek kusenjar dengan aku.